0: ni pila ni ama, o nan chitana. Wadi legi kina, ni chora ang ayo. Miru mula iki, acu winay na.
1: Ani pila ni wunan chara wunan chikina. Kakini ani wunan charka.
0: Kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu, kalau begitu,